Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin

0: dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.
1: Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara?

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool.

Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini.

0: kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone njerine langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya. Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah,

Maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah, akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah, ketika soman datang, ya, soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran soman? Kita tahu soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini soman konsentrat, soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah, soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal soman, itu bagaimana soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane koyo sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone nyari langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya, Mbak. Saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

termotivasi GFM. Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: jam 9 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.
2: Rusia lagi-lagi anggota Komisi Pemilihan Umum dipecat karena melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu. Teranyar, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberhentikan tetap anggota KPU Kabupaten Ogan Komering di Ulu Timur, yaitu Sunarko, karena terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu pada Jumat kemarin. DKPP menyatakan Sunarko memiliki hubungan tidak wajar di luar pernikahan dengan seorang anggota panitia pemilihan kecamatan atau PPK berinisial RJ yang bertugas pada pilkada tahun 2024 di Oku Timur. Dalam persidangan yang digelar DKPP terungkap keduanya tinggal bersama di sebuah rumah indekos pada periode April sampai Agustus tahun 2025.
0: Telah Anda ikuti sekilas info.

Albert Einstein bilang, hanya ada dua cara untuk menjalani hidup Anda. Pertama adalah berpikir bahwa ada keajaiban, dan yang lainnya adalah berpikir segala sesuatunya adalah keajaiban.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi pendengar setia. Selamat berjumpa lagi di acara lagu-lagu nostalgia. Iya, pada kesempatan minggu pagi hari ini, edisi Minggu 7 Juni 2026, Nani Nostalgia kembali hadir di tengah-tengah Anda pendengar setia di minggu hari yang ceria ini. Semoga juga kalian semuanya hari ini, Minggu, selalu dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan hari ini pendengar setia, suasana pagi menyenangkan. Kalaupun Anda ingin bergabung, kalaupun Anda ingin sampaikan salam-salam atau request tembangnya, monggo ditunggu ya. Anda bisa request melalui telepon di 465-277. Oke, saya buka dulu penelpon yang pertama. Halo, selamat pagi GFM.
1: Halo, selamat pagi GSM.
0: Selamat pagi.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sehat lahir dan batin.
0: Iya, sama-sama.
1: Sukses semuanya.
0: Terima kasih Mbak Kalo. Amin, amin,
1: untuk
0: amin.
1: Oke. Mbak Nani.
0: Dalam, ya.
1: Aku nanti tolong diputarkan lagu favoritku ya.
0: Oh gitu. Tadi tiap sama minggu saya ada favorit ya. Gitu ya.
1: Harusnya kayak gitu dong.
0: Oh gitu toh ternyata.
1: Aku mendahului, aku buka story.
0: Oke.
1: Okay. Ada bonusnya enggak?
0: Ada dong, ntar aja jam 1.
1: Bonusnya naik lagi.
0: Finalnya di jam 1 nanti Mbak Kalo.
1: Mbak Nani, lagu ya. Nanti Samudra Cinta ya.
0: Oke, ditunggu ya Mbak.
1: Terus salamnya buat Bopo Julang sekalian. Bopo Pamungkas, yang Pamungkas sekalian
0: gitu, okay.
1: Ada Bunda Mari ya, kemarin itu ada fan baru yang nampu
0: iya.
1: Mari ya di Gunung
0: iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Selamat bergabung, ayo Bunda. Aku mendahului loh
0: gitu.
1: Karena dari

0: Surat ini mau healing.
1: Oh, mau healing kemana tuh? Mau kemana?
0: Iya, healing. Mau ikut Mbak Nadinya.
1: Mau kemana?
0: Ke mall.
1: Oke, gitu tuh. Mau shopping gitu maksudnya.
0: Iya,
1: okay.
0: Healing. Sama okay. Anak-anak kan. Mumpung hari Minggu gitu loh.
1: Oh,
0: Minggu
1: gitu.
0: Kemarin kan gak healing.
1: Oh,
0: ini healing dong, Ma. Mumpung oh, gitu. Tanggal muda.
1: Oh, iya. Ternyata. Oke.
0: Iya. Nanti lagunya Samudra Cinta. Salamnya buat Bu Mari dan bunda-bunda yang cantik semuanya. Belum begitu apa itu kenal ya. Kalau udah kenal semua. Oh iya, Bunda Deno. Bunda Deno ku sayang. Terus Joko itu siapa tuh? Joko Kubis. Joko Asmoro.
1: Iya.
0: Lah kok mesti keliru meng-meng. Bopo Dono suara lah angel banget. Aku mesti senengane ngundangi Bopo Keno Asmoro. Keno Asmoro tenan. Aku kan kemarin di Sanjing-Sanjing.
1: Sanjing kali gitu ya.
0: Pokoke ora kesandung ya, Mbak ya.
1: Oke, nggih.
0: Bopo Dono suara sekalian bersama Bude Dono suara. Semoga bahagia bersama keluarga. Dilancarkan segala urusannya ya Popo. Ayo bentar lagi ini naik tapi aku healing. Mungkin aku monitor lewat headset aja tapi ya Allah kayak gitu ya Mbak.
1: Selamat jalan. Selamat hati-hati.
0: Waktunya aku tunggu lagi.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ditunggu lagunya ya Mbak Galuh ya. Dan selamat pagi buat Ninda Harum Tia. Mas Pujiono juga udah merapat dan gabung di GFM, di TikToknya GFM ini ya. Selamat pagi juga buat siapa ini? Pesio Eva. Thank you udah merapat. Dan juga buat Mbak Wardani. Selamat pagi. Selamat merapat di GFM. Angela Orpa. Angela Orpa selamat pagi. Good morning. Lalu Hindayati, Mbak Hindayati 71. Selamat pagi Mbak Hinda. Di posisi di mana ini Mbak Hinda? Tolong kalau mau request lagu nanti bisa klik di sini ya. Lalu ada Putri juga. Makasih udah merapat di GFM. Ada juga buat siapa ini? 13_Ipti. Thank you sudah merapat di GFM. Lagu berikutnya Angin Surga.

0: koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rocketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti-lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: Universitas Terbuka atau UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT bebas uang gedung dan biaya terjangkau. Tidak ada dropout dan tidak ada KKN, hanya mengerjakan tugas akhir. UT memiliki berbagai program pendidikan, mulai dari program sertifikat, diploma, sarjana, hingga pasca sarjana dengan berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta program magister dan doktoral.
2: Ada 3 prodi terbaru, S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Perpajakan, dan S2 Pendidikan Anak Usia Dini.
1: Pendaftaran secara online melalui laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.
3: Halo pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
4: What?
3: Yes, Norma Aesthetic Clinic Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Aesthetic Clinic Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
5: Ayo, kita berangkat.
3: Norma Aesthetic Clinic, Face Contouring Harmony Expert.

0: Flash News.
1: Ya, setia Polri resmi meluncurkan e-sport Kapolri Cup tahun 2026 dalam rangkaian kegiatan Munas e-sport tahun 2026 Symphony of Victory. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen Polri dalam mendukung pengembangan ekosistem e-sport nasional. Dalam kesempatan ini, Brigjen Polisi Adek Yudisuan menjelaskan bahwa e-sport Kapolri Cup 2026 dihadirkan sebagai wadah pembinaan generasi muda. Dan juga pembinaan ini dilakukan sebagai kompetisi yang sehat, sportif, dan berprestasi.

0: lagu dari Anita Turesia, pendengar setia. Tadi judulnya Oh Ibu, mengantarkan kita ke jam 9 lewat 34 menit waktu Indonesia Barat. Dan Anda semua masih kami ajak untuk menikmati lagu-lagu lawas dari GFM. Oke, untuk yang gabung langsung, saya terima dulu dari siapa nih. Halo pagi GFM.
1: Selamat pagi GFM.
0: Pagi Pak Jola.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang sudah gabung sudah ada atau Mbak Nani?
0: Tadi sudah Mbak Galuh tadi.
1: Oh Mbak Galuh.
0: Tadi Bapak juga dikirimi loh sama Bu Galuh.
1: Oh iya. Aku nanti tolong putarkan lagu. Sampaikan salamku tuh loh Mbak, dari siapa ya?
0: Oh, ya? Oh, dari Didi Yuda itu.
1: Didi Yuda.
0: Didi Yuda sampaikan.
1: Sama siapa benar Mbak ya?
0: Anita,
1: siapa ya?
0: Ada yang itu ku terima salam dan cintamu itu tuh. Itu
1: ya,
0: yang itu
1: ku terima salam dan cintamu.
0: Itu Anita Turesia itu.
1: Oh, Anita Turesia.
0: Jadi yang
1: punya dua-duanya Mbak ya.
0: Oh, gitu. Berarti double lah kalau gitu ya, double. Pak. Lah ini berani berapa, Pak?
1: Ya,
0: terserah. Nah, amplopnya ini lewat belakang loh Pak Jie.
1: Gimana Jie? Gak apa-apa Pak.
0: Oke Jie, mangke diri pelayani Jie, dipenuhi
1: Anita Taurusia sama
0: Didi Yuda.
1: Didi Yuda
0: Jie.
1: Itu seperti kegagalan cinta apa itu
0: betul,
1: Pak ya?
0: Betul, betul, betul. Oh, Jie.
1: Tak sebentar Pak ya.
0: Monggo.
1: Tadi ada Bunda Galuh, Tante Kirono, ya Teteng Kuning, ya Sekar Taji, ya Ragil Kuning Mbak, itu namanya Mbak.
0: Yang mana? Satu. Oh berarti satu orang toh? Satu ya. Orang? Oh gitu. Oke Nje.
1: Ya Galuh, ya Ragil Kuning.
0: Oh sama ya, saja toh.
1: Ya Teteng Kuning.
0: Nje.
1: Kemudian ada Peperton Suworo,
0: ya.
1: Bunda Dinos Morowati, Bunda Samiran,
0: Bunda
1: Nanin, ada Bunda Titik, jangan lambat saya Bu, gabung Bu.
0: Gitu.
1: Kemudian ada yang Pamungkas, kemudian ada siapa ya, Bu Is Pak.
0: Bu Is di juga.
1: Jalan Kebutomo ya.
0: Yeah.
1: Ada lagi Bunda Susi di Jalan Mangga, kalau nggak salah Mbak ya.
0: Bunda Susi di Jalan Mangga, betul, Ince.
1: Ya, semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Ince, ya.
1: Terima kasih Mbak waktunya Mbak, nanti sama-sama.
0: Lagi,
1: Mbak ya.
0: Iya Pak Ji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Jolang sudah juga merapat di GFM. Untuk yang lainnya bisa gabung di WhatsApp-nya GFM ya. Bisa klik di 08 999 938 938. Terima kasih buat Putri yang udah gabung di TikTok-nya GFM, dan juga buat Hindayati, Angela Orpa, juga buat 13 underscore Ipsi. Oke, makasih buat Julianto, makasih, selamat pagi. Ninda Harumtia, selamat pagi udah merapat. Dan juga buat Toko Sekalir, ya Toko Sekalir 123, makasih udah merapat di GFM. Juga buat Norman ya. Didi Yuda, untuk Anda semuanya, sampaikan salamku.

0: lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya Bu, biar anak kita juga besi yang seperti ibunya ya.
1: Ah bisa aja, yang benar biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETEKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran

0: Itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair ribos. Di samping itu, pupuk organik cair ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit gulai pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
2: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair ribos.
3: Ya, pupuk organik ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
0: Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget. Penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BanPT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Dan lalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

Jesse Diobater bilang, apa perbedaan antara hambatan dan kesempatan? Perbedaannya terletak pada sikap kita dalam memandangnya. Selalu ada kesulitan dalam setiap kesempatan, dan selalu ada kesempatan dalam kesulitan.

0: jam 10 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.
2: Indonesia, Perum Bulog memberikan atensi atas keluhan warga soal kualitas beras bantuan pangan pemerintah di sejumlah desa di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Bulog memastikan beras bantuan telah ditarik sebelum disalurkan kepada penerima bantuan pangan dan akan diganti dengan beras yang memenuhi standar kualitas dan juga layak untuk dikonsumsi. Adapun langkah tersebut dilakukan usai setelah Bulog menerima informasi terkait adanya beras bantuan yang secara visual dinilai kurang baik oleh perangkat desa. Pemimpin cabang Perum Bulog Madura, Ahmad Rofi'i, juga mengapresiasi atas informasi yang diberikan para perangkat desa tersebut.
0: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku loh pak, di meja.
2: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
2: Soman dua konsentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
2: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
2: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini. Jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
2: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
3: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat

0: dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berkhasiat untuk kesehatan Anda.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: 93,8 GFM Madiun. Selamat pagi pendengar setia. Untuk Anda yang belum rapat di sini, monggo ditunggu di 465277 untuk request lagunya untuk langsung gabung di on airnya GFM ya. Selamat pagi. Hello.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana punya kabar Mbak Naniku?
0: Alhamdulillah sehat Bu Denokku.
1: Alhamdulillah.
0: Amin. Sehat alhamdulillah inji. Amin.
1: Mbak Nani.
0: Dalam ya Bu.
1: Aku Nani nanti diputarkan lagu Kau Selalu di Hatiku, Mbak.
0: Oh, iya, boleh. Ya, bisa.
1: Selalu di hatiku loh, Mbak Nani.
0: Waduh, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Iya, Bu, boleh, iya.
1: Iya, salam-salam dulu ya, Mbak, ya.
0: Monggo, silakan,
1: iya. Ada Pak Julang. Mm-mm. Selamat pagi. Iya. Semoga selalu sehat-sehat saja.
0: Amin.
1: Lagi sudah naik ya, Mbak, ya?
0: Sudah, iya,
1: semoga tetap sehat, semangat panjang itu.
0: Amin, iya.
1: Buat semua aja tanpa kecuali Mbak.
0: Oh gitu.
1: Mama rengahnya semua selalu sehat-sehat semua.
0: Amin Ji.
1: Ya, terima kasih waktunya ya
0: sayangnya.
1: Sama-sama
0: Ji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Matur suwun rawuhnya Ibu Denok dari Palangwesi Bojonegoro. Salam juga buat seluruh keluarga dan warga di Bojonegoro Ji. Salam sehat dari GFM Madiun. Dan masih kami teruskan untuk memberikan kesempatan buat yang mau gabung langsung di 465277 atau Anda bisa melalui request melalui WhatsApp-nya GFM ya di 08 999 938 938, atau Anda bisa mendengarkan melalui streaming-nya GFM ya, bisa klik www.gfm.madiun.com gitu ya. Kemudian ini saya buka dulu untuk yang mau gabung TikTok GFM. Buat Ninda Harumtia, selamat pagi, selamat merapat. Juga buat Julianto, makasih. Buat Toko Sekalir juga, matur suwun. Buat Mas Norman, selamat pagi. Terus buat siapa lagi nih yang ada di Tuban? Belum ya Mbak. Mbak Tiwin yang masih sibuk katanya nanti pas kosplasan aja, gak apa-apa. Kemudian juga buat Francisca, makasih, selamat merapat di GFM. Sudah merapat dan gabung di GFM ya. Dan juga buat Muhammad, terima kasih udah merapat di GFM. Buat Satiko Dragomiro, oke, makasih udah merapat di GFM Madiun. Juga buat siapa nih? Aktif ya, selamat pagi. Dan baik, masih kami tunggu lagi untuk yang mau gabung langsung ditunggu. Ku nanti jawaban pendengar setia. Kita nikmati bersama.

Kau selalu di hatiku pendengar setia. Itu tadi tembang dari Ernie Johan mengantarkan kita ke jam 10:13 waktu Indonesia Barat. Ini tadi lagu permintaan dari Ibu Denok yang ada di Palangwesi Bojonegoro. Matur suwun udah rawuh dan merapat di GFM. Selanjutnya masih kami tunggu lagi untuk yang ingin sampaikan salam, yang akan request lagunya bisa klik di on airnya GFM ya, 465277. Selamat pagi untuk Bu Is dan juga Pak Bari yang mungkin masih sibuk saja dengan aktivitas di rumah. Semoga sehat selalu. Dan juga buat Bu Dodi sekalian, Bapak yang ada di Pelangbongo, selamat pagi, Pak kabar. Mbak Endang yang ada di Ciliwung sama Pak Bambangnya, selamat pagi, sehat selalu. Ada buat Ibu Dewi yang ada di Timur Kota, selamat pagi. Mungkin mendengarkan juga nih Mas Alek, juga Mbak Linda yang ada di Pucang ya, Pucang Sari atau apa tuh, lupa aku jalannya, pokoknya udah pernah ke sana. Selamat pagi, apa kabar, semoga sehat selalu, salam bahagia bersama keluarga. Juga saya ingin ketemu nih Ibu Sumini yang ada di utara kota, di Patian, apa kabar. Biasanya gabung loh ya, kalau gak ada Nandanya gak mau gabung, kenapa nih? Semoga sehat selalu ya Bu, salam dari GFM. Juga untuk yang ada di Tuban, Mbak Tiwin sekalian Mbak Arwin, selamat pagi. Mudah-mudahan juga bisa mendengarkan GFM Madiun ya melalui streamingnya. Terus juga ini yang ada di Ngawi semuanya, teman-teman yang ada di Magetan juga, salam manis dari GFM Madiun.

Ya, masih di channel Tembang Kenangan pendengar setia. Saat ini sudah jam 10 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk teman-teman yang baru saja gabung di TikToknya GFM ya. Saya akan jumpa ini dulu, saya akan bacakan siapa nih yang udah masuk. Asa, selamat siang Asa, ada di mana nih? Kemudian juga sebentar, ini untuk Elena juga selamat siang. Mujiono juga terima kasih sudah merapat. Buat Tony 003 makasih. Antonio juga makasih sudah merapat. Buat Kasa selamat siang. Buat Izzy selamat siang Pak Gabar. Juga buat Anita. Untuk Hai selamat siang Nani Sudiar. Nani Sudar gitu ya. Selamat siang buat Nani Sudar. Terus buat Marius, selamat jumpa di GFM, selamat merapat, dan juga buat

Laci Loskar, buat M, buat RM Said, buat juga Marin. Selamat siang, udah merapat di GB, makasih. Semoga sehat selalu ya. Kalaupun ingin request lagunya, monggo ditunggu di sini di GFM Madiun. Tadi lagunya Kasih Tak Sampai ya. Tadi Kasih Tak Sampai dari Rani. Kemudian Setahun Telah Berlalu tadi dari AK Group. Sudah Nani persembahkan di GFM Madiun ya, di 93,8. Untuk lagu berikutnya saya pilihkan lagu dari Lola Pitaloka. Ini pendengar setia, Curiga untuk Anda.

Flash News. Terima kasih. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan pemindahan narapidana atau warga binaan dari Lapas Jambi dan Lapas Bagan Siapi-Api. Pemindahan ini dilakukan karena kelebihan kapasitas dari dua lapas tersebut. Warga binaan dari Lapas Bagan Siapi-Api dipindahkan ke lapas baru yang berlokasi di daerah Ujung Tanjung, Kabupaten Rokan Hilir, Sangesti, Kabupaten Muaro, yang memiliki kapasitas 1.500 orang.

0: dari CNC pendengar setia tadi dibawakan oleh Charles Hutah Kalung maksud saya. Ini tadi lagunya Hanya Satu. Baik, masih dibuka kesempatan ini untuk Anda yang ingin sampaikan salam, monggo ditunggu di 465277. Untuk yang gabung langsung, halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Nani.
0: Iya, selamat pagi Pak Jolang.
1: Keliru enggak?
0: Apanya?
1: Saya kakaknya.
0: Loh, saya kakaknya siapa ini?
1: Kok saya kakaknya.
0: Kakaknya siapa?
1: Kakaknya Pak D. Jolang.
0: Oh, berarti Pak Pohnya, berarti Pak Poh Jolang gitu maksudnya.
1: Bukan kakaknya Julang.
0: Dan siapa ini?
1: Yang tempo hari Minggu yang kemarin yang ikut pertama.
0: Oh.
1: Ya, ikut itu siapa yuk?
0: Nah kan lupa lagi saya ini. Ini siapa ya?
1: Dari Bendo.
0: Oh, Bendo. Bendo Magetan, goreng-goreng.
1: Ya Bendo itu ya
0: goreng-goreng.
1: Tak loreng goreng-goreng.
0: Oh gitu.
1: Kecamatan.
0: Oh iya iya. Kabupaten Magetan maksudnya.
1: Yang punya pangkalan di Wahyudi itu Mendo itu.
0: Oh gitu. Lah ini gak sama.
1: Ini masa ya gak lupa ya gak apa-apa.
0: Enggak
1: ya.
0: Maksudnya itu Mendo yang di mana itu loh. Bendonya setahu saya di situ. Itu
1: lah ya. Bendo itu memang selatan, utaranya goreng-goreng itu iya. Punya kecamatan sendiri Bendo.
0: Oh gitu anjir.
1: Terus De? Yang punya pangkalan di Wahyudi itu kan tempatnya tanahnya di desa Bendo.
0: Oh begitu. Iya iya.
1: Selatannya
0: iya.
1: Mau Sepati.
0: Gitu. Iya.
1: Jadi,
0: iya.
1: Yang ngerti kadang-kadang lanut Wahyudi Mas Pati itu bukan itu kecamatan Bendo.
0: Oh,
1: itu
0: kecamatannya Bendo. Bendo. Kabupaten Magetan.
1: Jadi selatan jalan itu ini sudah masuk perbatasan kecamatan Bendo. Kalau Mbak Nani pernah di Mas Pati totok itu dan sudah patung ke selatan itu jalannya itu ke jalan Bendo.
0: Gitu, kalau dari Madiun ke kiri gitu ya.
1: Iya,
0: belok kiri gitu kan?
1: Ada totok sebelum terminal Mas Pati itu timurnya kan ada jembatan.
0: Betul.
1: Terus ada pertigaan jalan baru yang dulu jalannya dibuntu menjadi jalan Pangkalan.
0: Oh gitu.
1: Nah kalau lupa dengan saya kakaknya Pak Jula. Namanya lupa ya.
0: Siapa lagi lupa namanya? Siapa ya?

0: saya mana, saya nenek pamungkas atau yang pamungkas?
1: Oh, kakek pamungkas.
0: Nanti lupa.
1: Duh, iso, gimana? Ya. Kirain Pak Poh Jolong. hampir sama tadi ya.
0: Oh, enggak, soalnya Pak Jolong itu di radio lain juga dipanggil Pak Jolong, malah Pak Jolong itu.
1: Iya.
0: Kalau Pak Jolong kan Untoro Nadi.
1: Iya, betul.
0: Kalau saya Kecamatan Bendo, Selatan Anggurang Garing itu Kecamatan Bendo.
1: Betul, Encik.
0: Di bawah kepemimpinan daerah tingkat 2 Kabupaten Magetan.
1: Betul, Encik. Betul, Encik.
0: Dan tempo hari yang saya habis naik, terus yang turun Galuh Condro Kirono Sekartaji itu loh.
1: Iya, betul, Encik.
0: Malah anak saya.
1: Ada
0: Teh Lilis, ada Bunda Mari Gunawijaya, ada Deno Asmoro Ati di Bojonegoro, ada lagi itu Bunda Sri Kandi yang mungkin kalau mendengarkan.
1: Yang di mana itu?
0: Di Cepu Bororo.
1: Oh, di Cepu juga.
0: Iya.
1: Okay.
0: Terus ada lagi Bunda Nani di Wungu Madiun.
1: Gitu, Cik, iya.
0: Terus ada lagi Pak Bayan Takri Pak Gotan.
1: Gitu, iya. Mudah-mudahan mendengarkan juga
0: aku di FM. Pak B. Songo-Songo Ngelamet.
1: Iya.
0: Mungkin mendengarkan sudah ikut atau belum ya?
1: Belum, tapi kalau pendengar kagungan nomornya di calling aja nih, Kak.
0: Yo, memang tuh teman di radio mana saja ya punya.
1: Iya, makanya itu di kontak aja, jadi biar ramai gitu loh.
0: Jangan biar ramai ya.
1: Iyalah, Inje.
0: Tapi jangan terlalu ramai loh.
1: Nah, terus?
0: Ya terlalu ramai saya kira di banyak datang orang jadi nanti ada apa-apa yang
1: enggak maksud saya itu kan dibatasin kirim-kirimnya jangan banyak-banyak gitu loh. Iya kan?
0: Tadi
1: dibagi waktunya.
0: Pak Jolong naik sebelum?
1: Sudah tadi. Sampunnya.
0: Oh, tadi kan mesti nyalami saya.
1: Iya betul.
0: Yang pamungkas mesti gitu.
1: Iya sudah tadi.
0: Ya. Ya mudah-mudahan Pak Jolong mendengarkan sudah tahu saya
1: gitu.
0: Naik.
1: Oke, Encik.
0: Dulu yang memberitahu saya ya
1: Pak Jolong itu. Ini salamnya buat siapa lagi? Lagunya apa nanti yang diminta nih?
0: Lagunya apa ya?
1: Lagunya?
0: Anu, Pak Penghulu masuk nggak?
1: Pak Penghulu itu di nama Riana ya? Pak Penghulu itu ya?
0: Iya.
1: Kalau nggak salah, Pak Dina Mariana, coba nanti dicarikan dulu Dina Mariana Pak Penghulu.
0: Ya kalau gitu itu wakil rakyat juga masuk ya.
1: Allah, wakil rakyat itu Iwan Fals, nggak bisa nih.
0: Nggak bisa.
1: Tapi
0: yang jelas itu tadi kalau Pak Penghulu bisa.
1: Coba dicarikan dulu, ada boleh bisa.
0: Ya, terus okay. Malam minggu aku yuk nonton bioskop itu.
1: Ada, tapi katanya Pak Penghulu ini udah siap nih mau diputar.
0: Oh, putarnya saja ada.
1: Ada, Nje, ada juga semua itu ada. Aku lawasi.
0: Terus Kodok pun ikut bernyanyi.
1: Juga ada itu Ari Wibowo kan.
0: Iya.
1: Ya, ini Pak Penghulu. Oke, Nje, bisa.
0: Soalnya saya ambil bulan ini kan banyak pengantin.
1: Oh gitu.
0: Jadi gitu. Aku sudah ngambil keadaan tuh saya bawa keadaan sekarang banyak orang yang menikah. Jadi Pak Penghulu.
1: Penghulu. Oke, bisa Nje. Ya sudah ya. Penghulu Nje.
0: Ya, tadi saya kenalkan, jangan lupa lo ya, nenek atau yang pamungkas.
1: Kok nenek toh, ya kakek no.
0: Iya, memang betul, sudah 81 tahun.
1: Maksud saya itu kalau nenek itu perempuan, kalau kakek kan bapak-bapak, cowok gitu loh, Nje kan?
0: Iya, yang minta mana ya, yang itu lebih komplit.
1: Oke, yang pamungkas Nje, sudah Nje, ini bagi-bagi ya, waktu Nje.
0: Mana saya yang pamungkas gitu.
1: Oke, yang pamungkas.
0: Ya, itu saja. Doa saya mudah-mudahan nanti selalu.

0: diberi keselamatan, kesehatan ya.
1: Terima kasih, Ayah.
0: Umur siapa, ya?
1: Rezeki
0: berkah barokah.
1: Amin, amin.
0: Berkah barokah keluarga anak-anaknya, ya, nak.
1: Amin, matur suwun sekali.
0: Berkah rezeki warga semuanya, berkah dunia dan akhiratnya.
1: Terima kasih, Eyang Pamungkas.

0: saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
1: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah, akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah, ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah, Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal Soman itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin, kemudian organ reseptornya bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

Ya, Pak Penghulu tadi permintaan dari Eyang Pamungkas ya, yang ada di Bendo. Makasih Samurawo di GFM ya, untuk meramaikan acara lagu-lagu nostalgia. Dan pendengar setia, sepertinya lagu-lagu kenangan ini hanya berlangsung sampai jam 11 saja ya nanti ya. Jadi selebihnya nanti dari jam 11 sampai jam 1 nanti akan tetap menemani Anda semuanya, tapi di lain versi lagu yang lain ya, maksud saya. Jadi lagu-lagunya nanti kos plusan gitu, dari jam 11 sampai jam 1. Jadi nanti masih menemani Anda sampai jam 1, tapi lagunya kos plus gitu ya. Untuk lagu-lagu kenangan ini Nani akan pungkasi sampai jam 11 saja. Dan ini udah Nani siapkan lagunya dari Jamal Meredat. Sekali lagi, untuk yang udah masuk di TikTok GFM, ada David, selamat siang. Makasih sudah merapat buat Georgie juga, buat Napoli, buat user 68 sekian-sekian, buat Miska, makasih sudah merapat. Terus buat Aurora juga, selamat siang, buat Beo. Terus buat siapa lagi nih, Yanti, selamat siang, makasih ya udah merapat di GFM. Terus buat siapa lagi, waduh namanya susah untuk dibaca nih, orang luar semua ya. Buat Christina juga, makasih, thank you. Dan juga buat Hanifa, selamat siang udah gabung. Dan juga buat Rumi Farm. Terus buat Erika. Kemudian buat siapa nih, Tekyam Alatok, selamat siang. Buat Rade juga. Kemudian buat user 739 sekian-sekian, makasih. Selebihnya nih nanti

kita ketemuan di jam 11 ya. Untuk yang mau telepon di pending dulu. Nanti kita ketemu di jam 11 dengan lagu-lagu Coast Plus. Jangan khawatir, nanti akan temani Anda semuanya. Jadi untuk sementara ini kita cut dulu untuk yang telepon. Saya akan bacakan lagi nih untuk yang Makasian ini udah masuk semua nih. Ada Marcek juga, Batarjo, selamat siang. Waduh banyak-banyak ini ya. Oke, saya akan pengkasi. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, kita ketemu lagi di minggu depan.

0: jam 11 siang di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.
2: Pernyataan dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Ogan Komering Ilir meresmikan program bedah rumah bagi mantan narapidana terorisme di Desa Bumiarjo, Kecamatan Lempowing, Kabupaten Ogi. Program ini diharapkan mampu mendukung proses reintegrasi sosial mantan narapidana terorisme. Kegiatan yang berlangsung pada minggu hari ini dipimpin oleh Kapolres Ogi AKBP Eko Rubianto, turut mendampingi Wakil Bupati Ogan Komering Ilir, pejabat utama Polres Ogi, tokoh masyarakat, dan juga unsur pemerintah daerah setempat.
0: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan, Bu. Tetangga kita udah cuci darah ya?
1: Iya, Bu. Awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Siang pendengar setia, selamat berjumpa lagi di acara Gospel Show Radio GFM Madiun di minggu siang ini, tanggal 7 Juni 2026. Ya, berbahagia dan alhamdulillah Nani diberikan kesempatan lagi untuk bisa menemui Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk yang ingin sampaikan salam dan maupun request lagu, monggo ditunggu di sini ya, di 465277 untuk mau gabung langsung, atau bisa request melalui WhatsApp GFM di

08 999 938 938. Lagu, dua buah lagu tadi ya udah Nani persembahkan, ada Masa Muda dan ada juga Kemari. Ya, kemari saja pendengar setia merapat di sini bersama Nani di GFM Madiun. Untuk yang mau gabung di TikToknya GFM, ini udah ada Wage, Wage Art gitu ya. Makasih udah bergabung di GFM Madiun, semoga sukses dalam usahanya ya. Kemudian Ninda Harum Tia, selamat siang, masih juga merapat di sini dan bergabung di GFM. Dan juga buat Jorges Sores ya, selamat siang, selamat bergabung. Bunda Tiwin Sister, oke, baru muncul nih Bunda. Selamat siang Mbak Nani, salam sehat dan sejahtera selalu. Terima kasih untuk Bunda Tiwin Sister yang ada di Tuban. Request lagu enggak nih Bunda? Ditunggu loh ini buat teman-teman semuanya yang ada di Madiun dan sekitarnya. Oke, lagu yang udah Nani siapkan ini judulnya Hanya Kepadaku.

0: pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata.

0: ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
1: Ayo, kita berangkat!
0: Norma Aesthetic Clinic, Face Contouring Harmony Expert.

Ya, lagu dari Ghostless yang keroncong terkenang-kenang sudah Nani persembahkan tadi ya. Dan kami tunggu untuk yang mau request langsung di 465277 untuk calling atau untuk on airnya. Dan untuk WhatsAppnya ini udah masuk, ada Pak Bari. Iya, selamat siang ini ya Mbak Nani, aku minta lagu yang tiada jalan lagi. Kemudian Pak Barinya request Tangis Peri gitu. Oke, nanti ditunggu dulu ya, Tangis Peri dan tiada jalan lagi. Terus siapa lagi ini? Mbak Maria yang ada di Surabaya ini. Di Surabaya juga ikut gabung di sini. Mohon minta lagu Lama Cosplus. Selamat si selamat bertugas Jeng Nani, salam sehat selalu inja. Nanti pokoknya lagu-lagunya Cosplus terserah saja ya, nanti ya Nani kirimkan untuk panjenengan. Terima kasih untuk Mbak Malia. Kemudian ini tadi siapa ini? Mbak Tiwin yang ada di Tuban ini ya. Oke, selamat siang nih Mbak Nani, saya Mbak Tiwin di Tuban hadir, mohon lagu Hanya Engkau di play ya Nje, dan gak lupa titip salamnya buat semua fans GFM tanpa kecuali. Oke, makasih untuk Mbak Tiwin yang ada di Tuban. Siapa lagi ya, sudah, oh, ini tadi kenapa ini Pak Bari ini? Makasih, semoga Manik selalu diberikan sehat dan bahagia. Matur suwun untuk Bu Is dan juga Pak Bari. Terus ini sudah Nani siapkan lagunya Hanya Engkau ya untuk Anda semuanya.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya, Mbak. Saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: Flash News.
1: Dinas Sedia Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebutkan tumpukan sampah di pesisir Jakarta Utara, tepatnya di Muara Angke, memerlukan waktu 4 hari agar bersih. Menurutnya, tumpukan sampah di sana akan terus bertambah jika tidak rutin dibersihkan. Dan dijelaskan juga sumber sampah ini di Muara Angke tersebut, itu datang dari sampah yang dibuang ke sejumlah sungai.

0: Oke, masih di 93,8 GFM Madiun, mendengar setia. Anda dengarkan dan Anda simak tembang-tembang Coast Plus. Terima kasih yang udah gabung tadi merapatnya di apa namanya di WA ya. Tadi Bapak Bari yang udah gabung di sini, dan mudah-mudahan lagu-lagu yang tersaji bisa menemani aktivitas atau santai di suasana pagi ini. Pendengar setia, apa sekarang sudah ada pupuk Rebors. Nah, pupuk Rebors ini adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk biofertilizer, pembenah tanah, dan juga biopestisida dan biofungisida yang alami untuk meningkatkan pertumbuhan, juga untuk kesuburan maupun melindungi tanaman dari hama maupun penyakit secara ramah lingkungan. Dengan jenis hijau ini untuk sayuran dan buah, serta jenis merah untuk fermentasi. Produk ini pendengar setia mengandung mikroorganisme yang menguntungkan, yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah, dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia dan obat-obatan kimia. Cocok juga untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Pendengar setia, pupuk Rebors ini ramah lingkungan dan berkelanjutan, dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan juga pestisida kimia, juga bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Nah, dapatkan Rebors di toko pertanian terdekat atau dengan harga terjangkau, atau juga bisa Anda dapatkan di Radio GFM di Jalan Bina Jaya 72 Raja Mulyo Kota Madiun. Baik, pendengar setia, terima kasih untuk Anda yang sudah merapat dan gabung di sini. Mudah-mudahan Anda bisa menikmati lagu-lagunya, ya, lagu-lagu Coast Plus. Dan baik, untuk yang tadi telepon, saya buka dulu siapa. Soalnya ini tadi masih, apa namanya, masih menyampaikan iklan dulu ya. Selamat siang, halo GFM.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Ini aku lagi di foto, Mbak. Nyuri-nyuri waktu.
0: Ini Bu, Ibu Galuh?
1: Betul.
0: Oh iya. Salah. Ini ada di mana ini posisinya?
1: Ini aku ada di depan.
0: Di depan, iya. Oh, di depan mana ini?
1: Depan kota.
0: Oh. Waduh, lagi kuliner kan ini.
1: Lagi healing-healing, lagi seneng-seneng sama anak-anak nih, Mbak.
0: Oh gitu,
1: lagi,
0: okay.
1: Aku lihat waktu kok masih cukup.
0: Oh
1: gitu,
0: masih
1: ya.
0: Panjang ini waktunya, yeah. Monggo.
1: Iya, Mbak Nani.
0: Dalam ya.
1: Nanti tolong diputerin lagu Kolam Susu ya.
0: Oh, Kolam Susu boleh.
1: Iya.
0: Ya.
1: Enak itu.
0: Iya.
1: Salamnya tadi ada Bapak Dono Suara sekeluarga bersama Bude.
0: Gitu.
1: Bersama keluarga.
0: Gitu.
1: Ada Bapak Jura sekalian, ada Bapak Pamungkas sekalian.
0: Iya.
1: Bunda Deno, ada Bunda Mari, dan semuanya kabeh ya Mbak.
0: Oke.
1: Ada Bunda, siapa tuh Bapak Bari ya tadi yang.
0: Iya, betul.
1: Terima kasih juga singkolanya. Terima kasih Mbak Nani Susah ya.
0: Iya.
1: Selamat bahagia, selamat bertugas sampai usai nanti.
0: Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ini Bu Galuh juga masih merapat di GVM ya. Lagi kulineran ini ya. Selamat happy di minggu siang. Nanti akan saya putarkan lagunya yang judulnya Biarlah Ini Terjadi. Untuk Pak Bari, ini tadi dirilis lagu Tangis Peri, dirilis di tahun 76 volume 1. Coba carikan dulu nggih. Sementara kita dengarkan dulu nih lagunya yang Jawa dulu ya, ngewap Jawa ya. Lagunya Pring Gading untuk ada semuanya.

0: Pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
2: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert. Update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara.

Gampang. Ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

0: 93,8 GFM Madiun mendengar setia lagu-lagu gospel tersaji di Gospel Show di Minggu siang ini tanggal 7 Juni 2026 masih bersama Nanos lagi. Ya baik, lagu Jambu Pojeruk tadi dalam versi Jawa sudah Nani persembahkan. Dan ini nanti akan saya penuhi lagu dari Ibu Galuh tadi yang Kolam Susu ya. Terus untuk yang masuk di TikToknya GFM, terima kasih buat Bunda Erwin yang udah merapat dan gabung. Mau request lagu apa nih? Ditunggu, masih panjang waktunya Bunda Erwin yang ada di Tuban. Waduh, panjang banget sekian. Oke, saya terima dulu untuk yang gabung. Siapa ini ya? Halo, GFM? Iya.
1: Selamat siang, Mbak Yu.
0: Injih, syukur siang. Selamat siang.
1: Pripun wartan jenengan siang menika sehat, Mbak Yu nggih?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Jenengan mugi-mugi sehat. Kroning pun mugi-mugi sukses sambutanipun, Mbak Yu.
0: Terima kasih, terima kasih, Injih.
1: Pandung kali kula napa mboten, Mbak Yu?
0: Mboten, ini Pak Dono swara kan?
1: Oh iya, leres, Mbak Yu. Badan suara kula kaya black, kelihatan jenengan tasih kapal,
0: black,
1: Mbak Yu.
0: Black, blackboard gitu. Nggih, monggo. Sudah ada Bu Galuh, ada Pak Jolang juga, ada Yang Pamungkas sudah.
1: Oh, Pano. Niku Budino nggih sampun kono.
0: Oh, sudah tadi sudah. Nggih.
1: Nggih. Heeh. Ya salam sebentar Mbak Yu ya.
0: Monggo, nggih.
1: Ya enggak kelupaan Bu Galuh ada ya Mbak Yu ya.
0: Iya, Bu Galuh ada tadi.
1: Ya salam kenal Bu Galuh, semoga lancar ya tugas semuanya. Dimasih Julang Budino. Enggak kelupaan temanku lama itu adik saya yang bagus Asmoro Santo Mbak Yu.
0: Oh iya.
1: Tinjiwan.
0: Iya.

0: kan banyak.
1: Itu tadi udah keputar Mbak Yu.
0: Enggak, maksudnya kan setiap on air mesti panjenengan minta yang Jono Longso. Yang lainnya kan banyak yang Jowonya.
1: Oh, nanti itu gak bisa keputar Mbak Yu.
0: Bisa, tapi kan jadi maksud saya itu lagunya yang lain gitu.
1: Itu kesukaan saya loh Mbak Yu.
0: Oh gitu, harus diputar
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, favorit saya cuma gitu Mbak Yu.
0: Gitu toh.
1: Nanti kalau bisa itu yang kuminta Mbak Yu ya.
0: Coba nanti carikan dulu Nji.
1: Ya kalau gak bisa nanti aku dikasih kembang enceng-enceng ya juga mau Mbak
0: Yu. Oke Nji.
1: Ya gitu aja dulu waktunya Mbak Yu ya.
0: Iya.
1: Aku terima kasih, kamu semoga lancar sehat.
0: Amin.
1: Sukses semuanya keluarga Mbak Yu ya.
0: Terima kasih.
1: Ya kapan-kapan kalau meluncur di Bagota kita aku persiapin amplop buat kamu.
0: Oh
1: Nji
0: gampang, beres, siap.
1: Terima kasih dulu waktunya.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang Mbak Yu.
0: Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 12 siang di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: waktunya Sekilas Info.
1: Dengan setia, Presiden Prabowo Subianto ingin sekolah rakyat di Bali ditambah. Prabowo meminta Sepkap Teddy Indrawijaya berkoordinasi dengan kementerian dan juga lembaga terkait untuk penambahan sekolah rakyat tersebut. Hal ini disampaikan Prabowo saat meninjau sekolah rakyat menengah pertama 17 di Tabanan Bali pada minggu hari ini. Prabowo awalnya bertanya kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul terkait jumlah sekolah rakyat di Bali. Dan Gus Ipul juga menjelaskan baru ada satu sekolah rakyat saja.
0: Telah Anda ikuti Sekilas Info.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GSM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BanPT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan.

dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

93,8 GV Madiun. Ya, pendengar setia, Anda masih menikmati lagu-lagu gospel di sini di Radio GV Madiun. Terima kasih yang sudah gabung di TikTok-nya GV untuk Bunda Arwin ya. Lagunya Minta Sayur Asem, Mbak Nani, tolong diputar nggih, matur suwun. Sama-sama. Nanti bisa ditunggu nggih. Terus lagu yang udah kami siapkan ini nanti ada albumnya yang Kospes yang judulnya Sayur Asem ya, untuk Ibu Bunda Arwin yang ada di Tuban. Terima kasih sudah merapat di GFM Madiun. Kita dengarkan bersama-sama lagunya Sayur Asem untuk Anda semuanya juga.

0: lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya Bu, biar anak kita juga besi yang seperti ibunya ya.
1: Ah bisa aja, yang benar biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.
3: Alhamdulillah Mbah, pangestunipun kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to Mbah.
4: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tanduran kumbian ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
3: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lu niki Mbah.
4: Wah, alah ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya. Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti. Ngono ta lek arepmu?
5: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: News.
1: Dengan setia, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali, Gede Bagus Abimanyu curhat di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut dirinya sering diejek saat duduk di sekolah.

kepala desa dan berharap bisa menghentikan praktek bullying di sekolah. Hal ini disampaikan Bagus di tengah acara peninjauan SRMP 17 Tabanan Bali pada minggu hari ini. Prabowo mendatangi sekolah tersebut dalam rangka meninjau fasilitas hingga proses penjangkauan murid baru.

0: 9.8 GFM Madiun, pendengar setia masih menemani anda di minggu siang ini 7 Juni 2026 dengan lagu-lagu Kos Plus di Kos Plus Show GFM. Lagu-lagu pop yang versi Kos Plus sudah, yang pop Jawa juga sudah, yang keroncong juga sudah, dan ini saatnya akan kita masuk ke dangdutnya Kos Plus ya, ke versi dangdutnya Kos Plus. Baik, untuk yang mau masuk gabung di 465277 masih kami berikan kesempatan. Ini sudah jam 12 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Saya coba untuk buka langsung teleponnya. Halo, GFM, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Nani.
0: Selamat siang, Pak Jolang.
1: Naik lagi, Mbak Nani.
0: Masih setia menemani saya ya, Pak, ya. Alhamdulillah. Jih.
1: Aku nanti tolong putarkan lagu Semua Sama, Mbak.
0: Semua Sama.
1: Iya. Tadi Bapak Donosor dan naik ya.
0: Sudah.
1: Selanjutnya siapa, Mbak, tadi?
0: Yang tadi ada Bu Denok juga sudah, Ibu Galo juga sudah, Pak Dono Semoro juga sudah, Eyang Pamungkas juga sudah.
1: Ya, gitu? Salamnya tadi ada Eyang Pamungkas, Bu gitu. Dino, Asmorowati,
0: iya.
1: Bunda Galo atau Kataji.
0: Gitu, J.
1: Dan ada Bunda Susi.
0: Iya.
1: Ada lagi Bunda Mariguna Wijaya belum naik, Bu.
0: Belum, belum, belum.
1: Itu dekat dari studio, Bu, ya.
0: Iya.
1: Semuanya.
0: Oh, katanya di daerah Jalan Selamat Riyadi. Jadi bukan dekat dari sini kok katanya.
1: Oh, jauh.
0: Ini jauh, masih jauh. Di Dumai, seputaran Dumai atau gimana ya?
1: Kalau GM Binajaya, Mbak ya.
0: Kalau Bu Mari Binajaya.
1: Gunawijaya.
0: Kalau GFM Binajaya.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Ya, salam untuk semua jajah tanpa
0: terkendali,
1: Mbak.
0: Ya, ya.
1: Ada lagunya, Mbak, ya.
0: Ditunggu dulu ya, iya, Pak.
1: Ya, ya, tunggu. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jolang sudah naik di Kos Plus. Untuk yang berikutnya, halo, selamat siang, GFM.
2: Iya,
0: naik
2: selamat
0: lagi.
2: Selamat siang, Mbak Iu.
0: Oh, iya, selamat siang.
2: Ternyata Dima saya belum bubuk.
0: Belum.
2: Dimas ulang tadi kok aku dengerin baru turun.
0: Iya, selesai sholat luhur.
2: Iya, lancar ya. Sukses semuanya, saudara-saudara aku ya, Mbak Yu ya.
0: Iya.
2: Mbak, nanti aku minta tolong Mbak Yu kalau bisa aku dikasih lagu Mengapa, Mbak Yu ya.
0: Mengapa yang versi Melayu maksudnya,
2: ya,
0: dangdut?
2: Iya, kelas itu loh.
0: Iya, iya.
2: Aduh, kok disiksa itu kenapa ya, Mbak Yu ya.
0: Mengapa.
2: Gak tuan buka lo udah naik ya tadi?
0: Tadi udah, sudah.
2: Oh, kira busanya udah masuk, Mbak Yu. Itu tadi kan tapi udah aku kirim 115.000.
0: Oh, pakai 15 juga. Yang 15-nya tok, ya tok ya.
2: Ya, semoga teman-temanku nyatis bilang sama aku pokoknya.
0: Oh,
2: ya,
0: gitu.
2: Yu, ya.
0: Iya, iya, iya. Iya.
2: Terima kasih dulu akunya, Mbak Yu ya.
0: Sama-sama.
2: Aku saudaraku pokoknya semua saja salam dari aku ya, Mbak Yu.
0: Oke, oke, oke, Inji.
2: Terima kasih dulu akunya.
0: Iya.
2: Selamat siang, Mbak Yu.
0: Selamat siang untuk Bapak Donas Moro. Selamat siang juga buat Nelly News, Nelly Neves ya. Selamat siang juga buat Awal Budi yang udah merapat dan yang gabung di GFM. Kemudian buat Bunda Arun, matur suwun sekali. Terus siapa lagi nih? Ih, merajai ini Bunda Arun ya. Buat Jerek juga, selamat siang. Dari ini, selamat siang. Kemudian buat Sutarno Cokroyu. Oke, selamat siang. Terus siapa lagi? Buat Sucipto Mar sudah gabung merapat di GFM, makasih. Dan juga buat Bambang Sunardi, selamat siang, matur suwun. Kamu kemudian untuk Cak Kadi yang ada di mana nih Cak Kadi ya, selamat siang. Juga buat Alex, selamat siang. Terus buat Ika, selamat merapat dan gabung di GFM, makasih ya. Baik, lagu yang udah kami siapkan, Cinta Mulia.

0: Connect si Wi-Fi lemot, emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rockestin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti-lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: Universitas Terbuka atau UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436.

0: di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT bebas uang gedung dan biaya terjangkau. Tidak ada drop out dan tidak ada KKN, hanya mengerjakan tugas akhir. UT memiliki berbagai program pendidikan, mulai dari program sertifikat, diploma, sarjana, hingga pasca sarjana dengan berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta program magister dan doktoral.
1: Ada 3 prodi terbaru, S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Perpajakan, dan S2 Pendidikan Anak Usia Dini.
0: Pendaftaran secara online melalui laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Universitas terbuka, kuliah oke, karir oke. Making Higher Education Open to All.

Ya, terima kasih pendengar setia. Anda masih kami temani dengan lagu-lagu Cosmos ya. Sampai nanti jam 13 atau jam 1. Dan sekarang sudah jam 12:48 waktu Indonesia Barat. Jadi masih ada sisa waktu beberapa menit lagi pendengar setia ya. Dan kami juga akan segera memungkasi acara ini sampai jam 1 saja. Terima kasih untuk yang sudah merapat di GFM tadi mulai dari jam 9 hingga sekarang. Dan untuk Mbak Arwin ya yang ada di Tuban, karena tadi lagunya yang diminta Sari Asem itu tidak begitu jelas, maka saya ganti lagu yang lebih jeling lagi. Tadi rekamnya kurang baik begitu maksud saya ya. Untuk Mbak Arwin mudah-mudahan bisa memahaminya. Ternyata kan masih juga saya penuhi kan. Oke. Dan baik pendengar setia, sekaligus Nani akan memungkasi di acara lagu-lagu Cosmos di siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Dan semoga juga lagu-lagu yang tersaji dari GFM Madiun, baik lagu-lagu yang lawas atau lagu-lagu nostalgia tadi dan lagu-lagu Cosmos ini nanti bisa memberikan hiburan untuk Anda semuanya. Dan pada akhirnya Nani mohon diri dulu. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Selamat siang, selamat berpisah, dan sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 1 siang di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.
2: Terima kasih ya, Gubernur Jawa Barat.

0: Sahak Pramono Anung mengungkapkan rencana gelaran lomba memilah sampah di Jakarta. Lomba itu digelar khusus untuk hotel, kafe, hingga restoran. Pramono juga menyebutkan juara dari lomba ini akan mendapatkan insentif pajak. Dan menurutnya hadiah tersebut akan sangat disenangi oleh pihak hotel hingga kafe.
1: Telah Anda ikuti Sekilas Info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Yun.
1: Udah siap, Sis?
2: Udah, yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
2: Udahlah, biarin aja.
1: Tak ilah, hemat listrik dong.
2: Kan Mama yang bayar.
3: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

Dale Carnegie bilang, orang-orang yang berhasil akan mengambil manfaat dari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan dan akan mencoba kembali untuk melakukan dengan cara yang berbeda.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya, Mbak. Saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it. Stay cool.

Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi

0: lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh rasane koyo sing langsung cespleng gitu.
3: Belum hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone jare langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: jam 3 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
2: Bu, Soman ayah mana toh?
3: Iku lho pak, di meja.
2: Kok beda bu?
3: Iya pak, itu somannya pak.
2: Soman 2 Konsentrat.
3: Bacanya konsentrat pak.
2: Konsentrat itu apa bu?
3: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
2: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus toh bu?
3: Ya pastilah pak, soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
2: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
1: Soman 2 Konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya. Sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
4: Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun.

0: Pendengar setia, sebuah gudang yang berisi tumpukan plastik bekas di wilayah Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo terbakar hebat pada hari Minggu, hari ini 7 Juni 2026 sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Barat. Kobaran api cepat membesar membuat asap hitam pekat membubung tinggi dan terlihat dari kejauhan. Peristiwa kebakaran itu terjadi di kawasan Desa Gempol Gisik berdekatan dengan Kalimadi, Desa Kedung Cangkring, Kecamatan Jabon. Dan warga sekitar sempat berkerumun menyaksikan proses pemadaman yang dilakukan petugas. Demikian sekilas info.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: GFM. GFM. Lanjut.
1: Motivasi GFM, biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu bersama.

93.8 GFM selalu siap bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia. Jumpa lagi di Wawasan Sore Special Weekend bersama saya Widi Yuliana hingga jam 6 petang nanti. Dan menemani suasana akhir pekan Anda, saya bakal hadir menemani segala macam aktivitas Anda dengan serangkaian informasi terbaik dan juga pasti ya musik-musik asik ya. Selamat sore semuanya, merapat terus di Wawasan Sore Special Weekend di 93.8 GFM. Bisa juga disimak melalui web streaming gfm-madiun.com atau bisa join live TikTok kita di TikTok G Media.

0: Energy.
1: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rockin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu.

0: ahli bagai koki, skill gaming lesat seperti roket, penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, WiFi terbaik siap roketin harimu.
1: Din, habis lulus, mau lanjut kemana kira-kira?
2: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
1: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
2: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
1: Bener banget. Penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
2: Sampai kapan tuh?
1: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
2: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
1: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
2: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
3: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

93.8 GFM selalu setia bersama. Baik pendengar setia, kita masih di Wasan Sore Special Weekend untuk edisi kali ini. Dan karena sekarang sudah menjelang liburan sekolah nih ya, saya bakal informasikan beberapa alternatif tempat wisata yang bisa dikunjungi bersama dengan seluruh keluarga pastinya ya. Oke, baik pendengar setia, salah satu destinasi wisata yang juga banyak dikunjungi di Jawa Timur adalah di Batu Malang ya. Nah, saat sekarang ini Anda bisa mengunjungi salah satu tempat wisata di Batu, yaitu Batu Economic Park, yang menawarkan konsep wisata yang ramah keluarga dengan harga yang terjangkau. Dan sekarang ini Batu Economic Park ini lagi populer banget, viral banget di Kota Batu ya. Pendengar sih ya, Batu Economic Park ini menyediakan berbagai macam wahana menarik, mulai dari area bermain anak sampai spot foto instagramable. Selain itu, Batu Economic Park ini lokasinya juga sangat mudah dijangkau, sehingga membuat destinasi ini jadi semakin diminati ketika momen libur panjang gitu ya. Salah satu yang jadi destinasi favorit ini adalah atau wahana favorit pengunjung adalah konsep edukasi satwanya, pendengar sia. Jadi pengunjung di Batu Economic Park ini nantinya dapat melihat berbagai macam koleksi reptil, khususnya buaya, yang disajikan secara interaktif namun tetap aman. Selain itu juga tersedia edukasi mengenai ekosistem, cara perawatan satwa, acara perawatan satwa, hingga pengenalan hewan predator dari jarak dekat. Nah, Batu Economic Park juga menyediakan lebih dari 30

luahana yang bisa dinikmati oleh semua kalangan, mulai anak-anak sampai dewasa. Sistem pembayaran perwahana juga memberikan kesempatan untuk pengunjung untuk bisa memilih sesuai minat dan juga budget yang dimiliki pastinya ya. Selanjutnya, Batu Economics Park juga menghadirkan pertunjukan budaya tradisional pendengar setia seperti angklung show dan juga parade kostum. Dan kehadiran atraksi ini pastinya akan menambah nuansa lokal sekaligus menjadi sarana edukasi budaya khususnya bagi anak-anak gitu ya. Untuk harga Batu Economics Park, harga tiketnya nih harganya Rp25.000 ini untuk Batu Economics Park cover charge gitu ya. Jam operasionalnya mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Dan batas akhir penukaran kupon atau last redemption ini pukul 4 sore. Kupon senilai Rp25.000 ini nantinya dapat ditukar dengan tiket wahana atau makanan dan minuman yang tersedia di area Batu Economics Park. Kemudian untuk lebih hemat lagi, Anda bisa membeli tiket Batu Economics Park terusan weekday. Ini harganya Rp50.000 gitu. Dan jam operasionalnya mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore, sama ya. Kemudian batas akhir penukaran kuponnya atau last redemptionnya pukul 3 sore. Ini sudah termasuk 21 wahana tiket terusan gitu. Jadi lebih enak ya. Sementara kalau untuk tiket terusan weekendnya ini harganya Rp75.000 gitu pendengar sih ya. Gimana, pengen nyobain kesana? Silakan ya. Untuk wahananya per tiketnya itu kurang lebih sekitar Rp10.000 sampai dengan Rp15.000. Bahkan ada yang paling murah itu Rp8.000 saja. Ekonomis banget ya, seperti dengan sesuai dengan namanya. Baik pendengar sih, kita nanti lanjut lagi dengan informasi lainnya. Masih di Wawasan Sore Special Weekend, Widi Yuliana bersama Anda langsung dari 93.8 GFM dan juga bisa disimak melalui gfm-madiun.com, juga di live TikTok kita di Gmedia.

0: Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 UT daerah Surabaya, fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online. Tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan Salut Al Istiqomah Poncol Magetan. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all. Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GSM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

Pendengar siang untuk Anda semuanya yang sehari-hari berkecimpung di dunia bercocok tanam, ini dia yang mesti Anda miliki ya. Sekarang ini sudah ada pupuk Ribos, pendengar siang. Pupuk Ribos ini adalah pupuk organik cair yang multifungsi. Jadi dapat berperan sebagai pupuk atau biofertilizer, pembenah tanah dan juga biopestisida serta biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kesuburan serta melindungi tanaman dari hama penyakit. Pupuk Ribos juga ramah lingkungan ya pendengar setia. Ada dua jenisnya, yaitu jenis hijau dan untuk sayuran dan buah serta jenis merah untuk fermentasi. Pendengar setia, produk pupuk Ribos ini mengandung mikroorganisme yang menguntungkan, yang dapat membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah, juga dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Pupuk Ribos ini cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai dan juga bawang merah. Pupuk Ribos juga ramah lingkungan dan berkelanjutan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia, serta bisa meningkatkan hasil panen dan juga kualitas produk. Dapatkan pupuk Ribos mendengar setia di toko pertanian terdekat dengan harga yang terjangkau, atau Anda juga bisa dapatkan pupuk Ribos di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72, Rejomulyo, Kota Madiun.

0: lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya, Bu. Biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, weight cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran dan Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Go! Untak Surabaya, achieve your dreams with us. Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara? You can say what you

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it. Stay cool.

0: jam 4 sore di GFM.
1: Soman kini hadir dengan formula baru yang disempurnakan. Standar mutu terjamin, pemulihan lebih cepat, kandungan lebih lengkap, terbuat macam buah dan sayuran, serta rempah terpilih, ditambah umi banggata, kualen, buah merah, buah naga merah, buah kiwi, serta biakan bakteri yang diproses melalui teknologi fermentasi dingin.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman.
3: Herbal Soman terbuat dari 39 jenis bahan alami sayuran, rempah, dan buah yang berkhasiat. Herbal Soman, jauh lebih baik. Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia MPR RI bekerja sama dengan Purna Paskibraka Indonesia PPI Provinsi Kalimantan Timur menggelar lomba kreasi baris berbaris dan pengibaran bendera LKBBPB tingkat provinsi di halaman SMAN 5 Samarinda pada hari Sabtu 7 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penanaman nilai kebangsaan, patriotisme dan juga semangat persatuan di kalangan generasi muda. PLT Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah menyebutkan kegiatan fisik semacam ini merupakan salah satu sarana pembentukan karakter generasi muda di tengah perkembangan era digital yang semakin pesat. Demikian sekilas info.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

dua macam manusia di dunia ini. Mereka yang mencari alasan dan mereka yang mencari keberhasilan. Orang yang mencari alasan selalu mencari alasan mengapa pekerjaannya tidak selesai. Dan orang yang mencari keberhasilan selalu mencari alasan mengapa pekerjaannya dapat terselesaikan. Motivasi dari Alan Cohen, persembahan dari Radio GAP Madiun, selalu setia bersama.

Mendengar sih, kita masih di Wawasan Weekend Special. Wawasan Special Weekend untuk edisi hari ini, hari Minggu 7 Juni 2026. Nah, pendengar sih, saya bakal ajakin Anda semuanya untuk jalan-jalan. Masih seputaran Jawa Timur. Ternyata ada salah satu kawasan di Jawa Timur ini yang diakui UNESCO sebagai geopark ya, pendengar setia. Nah, geopark ini atau UNESCO Global Geopark ini adalah kawasan geografis yang memiliki warisan geologi yang bernilai internasional dan dikelola dengan konsep perlindungan, edukasi, serta pembangunan berkelanjutan. Saat ini terdapat 229 UNESCO Global Geopark yang tersebar di 50 negara di Indonesia, termasuk juga di Jawa Timur Indonesia. Dan itu adalah UNESCO Global Geopark Ijen Banyuwangi Bondowoso. Pendengar sih, Ijen UNESCO Global Geopark ini berada di kawasan Banyuwangi dan Bondowoso, Jawa Timur. Dan kawasan ini dikenal sebagai salah satu kawasan geopark yang paling unik di Indonesia. Nah, pendengar sih, wilayah ini memiliki lanskap vulkanik yang menakjubkan, kemudian formasi geologi yang langka, serta kekayaan budaya masyarakat lokal yang masih terjaga hingga kini. Dilansir dari laman resmi UNESCO, salah satu daya tarik utama UNESCO Global Geopark Ijen adalah kawah Ijen dengan danau kawah berwarna toska yang dikenal sebagai danau paling asam di dunia. Kawasan ini juga dikenal karena fenomena blue fire atau api biru langka yang muncul dari gas belerang bersuhu tinggi dari celah-celah kawah. Uniknya, fenomena tersebut hanya bisa terlihat pada malam hari sehingga menjadi salah satu daya tarik wisata yang paling terkenal di Indonesia. Gitu ya, pendengar siap. Kemudian juga secara geologi, kawasan Ijen ini terbentuk dari aktivitas vulkanik yang berlangsung selama jutaan tahun. Dalam sistem kaldera Ijen ini ternyata terdapat 22 kerucut gunung api, kawah hingga aliran lava yang menunjukkan kompleksitas proses pembentukan bumi di kawasan Ijen tersebut. Selain itu juga sesuai dengan melansir dari laman Bapeda Jatim, penetapan Ijen sebagai UNESCO Global Geopark ini dilakukan pada 24 Mei 2023 yang lalu dalam sidang tahunan di markas UNESCO yang ada di Paris, Perancis. Sebelumnya, pendengar setia, Ijen Geopark dinyatakan lulus sidang Council UNESCO yang digelar di Provinsi Satun, Thailand pada 5 September 2022 dengan nilai terbaik di antara geopark lainnya. Pengakuan sebagai UNESCO Global Geopark ini membuat kawasan Ijen menjadi semakin dikenal sebagai destinasi wisata alam sekaligus juga edukasi kelas dunia. Itu ya. Masih ada lagi selain kawasan Ijen yang ditetapkan UNESCO sebagai Global Geopark yang ada di Jawa Timur. Informasinya masih akan saya hadirkan di Wawasan Weekend Special, di Wawasan Sore Special Weekend kali ini sampai dengan jam 6 petang nanti.

0: Halo pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miuwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
2: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.
3: Ibu, Ben gak senang. Mau kemana, Bu?
4: Mau ke apotek andalan.
3: Hah? Siapa sakit?
4: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
3: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
4: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek

0: cantingnya minimal. Nyaman banget deh.
1: Tapi bikin gemuk enggak?
0: Enggak dong. Yuk ikut saya aja. Biar dijelasin semua sama apotekernya.
2: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
0: Saya itu,
3: Pil KB Andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB Andalan dengan benar.

93.8 GFM, selalu setia bersama. Baik pendengar setia, kita lanjut masih di Wawasan Sore Special Weekend ya. Saya lanjut lagi informasi seputar kawasan UNESCO Global Geopark yang ada di Jawa Timur. Selain Kawah Ijen tadi, ternyata juga Gunung Sewu yang ada di Pacitan, ini juga merupakan salah satu kawasan yang diakui UNESCO sebagai Global Geopark. Pendengar setia, Gunung Sewu, UNESCO Global Geopark ini atau yang dikenal sebagai Pegunungan Seribu, ini merupakan kawasan bentang alam karst ya, atau kapur yang membentang di Pulau Jawa. UNESCO melalui laman resminya menyebutkan bahwa kawasan Gunung Sewu di Pacitan ini memiliki formasi geologi yang unik dan juga warisan budaya yang kaya hingga jejak pemukiman prasejarah yang tersebar di berbagai wilayah. Kawasan Gunung Sewu Geopark yang ada di Pacitan ini terkenal dengan bentang alam karst purbanya berupa perbukitan kapur, gua, serta sungai bawah tanah yang terbentuk selama jutaan tahun. Geopark di Gunung Sewu Pacitan membentang sekitar 120 km dari barat ke timur dan mencakup wilayah Gunung Kidul, Wonogiri, hingga Pacitan yang ada di Jawa Timur. Lanskapnya didominasi perbukitan kapur yang berbentuk kerucut, kemudian dolina, lembah karst, sungai bawah tanah, serta ratusan gua yang terbentuk akibat proses geologi selama jutaan tahun. Pendengar setia, kawasan Gunung Sewu ini berada di lapisan zona subduksi aktif sehingga aktivitas tektonik turut membentuk karakter alamnya. Dan di wilayah selatan, Geopark Gunung Sewu Pacitan memiliki deretan pantai dengan kombinasi pasir putih, batu karang, terumbu karang, dan juga ekosistem laut yang menjadi daya

tarik wisata alam dan juga geowisata. Selain keindahan alamnya, pendengar setia, Global Geopark di Gunung Sewu Pacitan ini, juga wilayah ini melestarikan jejak pemukiman prasejarah yang tersebar di area seluas sekitar 1.800 km persegi. Gunung Sewu menyimpan warisan budaya dan sejarah yang penting, dan salah satu situs terkenalnya adalah Candi Prambanan yang merupakan kompleks Candi Hindu abad ke-9 dan telah ditetapkan sebagai situs warisan budaya, situs warisan dunia UNESCO. Situs utama lainnya adalah situs arkeologi Candi Gana yang berasal dari abad ke-6 yang menampilkan stupa dan juga patung Buddha. Kawasan ini juga menyimpan jejak pemukiman prasejarah dari masa Paleolitikum hingga Neolitikum, termasuk budaya batu Pacitan yang dikenal sebagai salah satu warisan prasejarah penting yang ada di Asia Tenggara. Begitu pendengar setia ya. Wah, kayaknya kita harus berbangga ya, karena ada dua kawasan di Jawa Timur yang diakui UNESCO sebagai Global Geopark. Baik, pendengar setia, kita lanjut lagi nanti dengan informasi lainnya. Masih di Wawasan Sore Special Weekend bersama Widi Yuliana sampai dengan jam 6 sore nanti.

0: kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
3: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

0: Pendengar setia pasti kenal kan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri.

Kusplus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kusplus selama 2 jam penuh hanya di Kusplus Show GFM Madiun.

Mendengar sih, kita masih di Wawasan Sore Special Weekend, masih bersama saya Widi Yuliana, dan kali ini saya bakal mengajak Anda semuanya ke seputaran TNBTS ya, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ternyata di kawasan TNBTS ini ada satu tempat yang bernama Ranu Regulo. Ranu Regulo ini ternyata menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk berwisata alam di sana atau camping di sana ya. Dan sejak kembali dibuka untuk wisata pada 21 Maret 2026, kawasan danau alami di ketinggian 2100 meter di atas permukaan laut atau MDPL ini sudah ramai dikunjungi wisatawan, terutama untuk aktivitas berkemah. Pendengar setia, Ranu Regulo ini adalah salah satu lokasi dengan tingkat kunjungan tertinggi di kawasan TNBTS setelah Gunung Bromo sendiri ya. Kemudian juga berdasarkan data yang dimiliki oleh TNBTS, jumlah kunjungan ke Ranu Regulo mulai mulai 27 Mei 2026 hingga 31 Mei 2026 total ada sebanyak 1.362 wisatawan yang melewati pintu wilayah Malang. Dari jumlah itu, ada sebanyak 625 wisatawan lokal yang berkemah di Ranu Regulo dan 737 wisatawan hanya melakukan kunjungan tanpa bermalam di Ranu Regulo. Dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk kuota harian memang dibagi menjadi dua kategori, yaitu kunjungan biasa maksimal 500 orang per hari dan berkemah sebanyak 300 wisatawan saja. Sementara untuk jam pelayanan di Ranu Regulo, petugas akan melayani pengunjung mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Dan bagi pengunjung yang tidak menginap atau non-camping, batas waktu beraktivitas di dalam kawasan hanya sampai dengan pukul 5 sore saja. Sementara bagi yang ingin berkemah, jadwal kedatangan maksimal adalah pukul 6 sore. Untuk pengunjung yang berencana bermalam di tepi danau harus memastikan bahwa peralatan yang dibawa sudah lengkap, dan pengunjung juga wajib menggunakan perlengkapan yang memenuhi standar minimal berkemah. Gitu ya pendengar setia, jadi kalau Anda punya rencana untuk camping nih bersama dengan teman, sahabat atau keluarga Anda di Ranu Regulo, silakan ya, karena sekarang sudah mulai dibuka, asal pastikan bahwa perlengkapan camping Anda semuanya lengkap. Baik pendengar setia, kita

lanjut lagi nanti dengan informasi lainnya. Terus merapat di 93.8 GFM. Wawasan Sore Special Weekend juga bisa disimak melalui web streaming kita di gfm-madiun.com, atau bisa join live TikTok kita di TikTok G Media.

0: jam 5 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Mendengar sia, seorang bocah perempuan berusia 11 tahun di Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Sragen, tewas dibunuh perampok. Mayat bocah kelas 5 SD bernama Bilqis Rajansyah Lestari, 11 tahun itu, pertama kali ditemukan oleh ibunya, Dewi Sri Lestari, 34 tahun. Saat ditemukan, kondisi mayat Bilqis sangat mengenaskan. Sejumlah luka ditemukan di tubuh bocah yang masih duduk di kelas 5 SD itu. Dewi menuturkan pada Jumat 5 Juni sore sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, dirinya baru pulang dari bekerja di pabrik dan dia mendapati rumahnya tertutup rapat dan ada gembok yang tidak terkunci. Kemudian Dewi mulai memanggil putrinya itu sembari masuk ke rumah. Dan akhirnya mendapati kondisi putrinya yang cukup mengenaskan, Dewi pun berteriak histeris dan berlari keluar mencari pertolongan. Warga yang mendengar teriakan Dewi berdatangan dan peristiwa itu kemudian dilaporkan ke polisi. Demikian sekilas info.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

Thomas Alva Edison bilang, banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

93.8 GFM selalu setia bersama. Tugas juga kebersamaan kita pendengar setia di Wawasan Sore Special Weekend untuk edisi hari Minggu 7 Juni 2026. Dan untuk umat muslim di Madiun dan sekitarnya, adzan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.26 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar setia, selamat menikmati suasana akhir pekannya. Salam untuk seluruh keluarga tercinta, teman dan sahabat Anda. Semoga akhir pekan kali ini membawa semangat baru untuk kembali beraktivitas rutin seperti biasanya esok pagi ya. Oke, selamat sore semuanya. Saya Widya Lena undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Jamu merupakan warisan leluhur Indonesia. Ramuan tradisional ini lebih banyak dikenal karena telah lama bermanfaat bagi kesehatan. Namun jamu telah berevolusi. Kini telah hadir jamu dalam bentuk tetes. Sozo Formula Manggata 1 atau dikenal dengan Soman. Dengan kemasan praktis dan dapat langsung diteteskan ke air mineral ataupun minuman kesukaan Anda. Soman menjawab kebutuhan konsumen jamu masa kini.
1: Soman mengandung 39 bahan alam dan proses produksinya diawasi secara ketat di pabrik modern dan berteknologi tinggi. Soman juga mengantongi sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Soman, inspirasi gaya hidup sehat.

informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.somanindonesia.co.id. Dan untuk pemakaian, baca aturan pakai. Jamu tetes, ya Soman!

0: jam 6 sore di GFM. Soman kini hadir dengan formula baru yang disempurnakan. Standar mutu terjamin, pemulihan lebih cepat, kandungan lebih lengkap, terbuat macam buah dan sayuran, serta rempah terpilih, ditambah umi banggata, kualen, buah merah, buah naga merah, buah kiwi, serta biakan bakteri yang diproses melalui teknologi fermentasi dingin.
1: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman.
2: Herbal Soman terbuat dari 39 jenis bahan alami sayuran, rempah, dan buah yang berkhasiat. Herbal Soman, jauh lebih baik. Waktunya sekilas info.

Pendengarnya, sebuah video viral di media sosial memperlihatkan sebuah mobil menjadi sasaran amukan dua pria yang tidak dikenal yang berboncengan sepeda motor. Akibat kejadian itu, kaca belakang mobil pecah dan seorang penumpang terluka setelah terkena lemparan batu berukuran besar. Berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, peristiwa perusakan tersebut terjadi di Jalan Kalimosodo, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Insiden itu berlangsung pada Sabtu 6 Juni 2026 sekitar pukul 22.20 waktu Indonesia Barat. Kejadian bermula saat sepasang suami istri dalam perjalanan pulang setelah makan malam. Ketika melintas di sebuah persimpangan jalan, mobil yang mereka tumpangi berpapasan dengan dua pria

0: yang berboncengan sepeda motor tanpa mengenakan helm. Situasi mulai memanas ketika sepeda motor tersebut tiba-tiba menyalip mobil korban dari sisi kiri. Merasa manuver itu membahayakan, pengemudi mobil spontan membunyikan klakson satu kali sebagai bentuk peringatan. Setelah menghentikan kendaraannya, kedua pria tersebut menghampiri mobil korban. Dengan nada emosi, mereka memaksa pengemudi dan istrinya untuk turun dari kendaraan. Dan ketegangan tidak terhenti di situ. Tak lama setelah terjadi adu mulut, salah satu pelaku mengambil batu berukuran cukup besar dan melemparkannya ke arah mobil korban. Lemparan tersebut menghantam kaca belakang mobil hingga pecah. Demikian sekilas info.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku loh pak, di meja.
0: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman dua con sentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
0: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah wah wah, ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman dua konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Lao Tzu bilang, keramah-tamahan dalam perkataan menciptakan keyakinan, dan keramah-tamahan dalam pemikiran menciptakan kedamaian. Sedang keramah-tamahan dalam memberi, menciptakan kasih.

93.8 GFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar setia. Bersama saya kembali Widi Yuliana, kali ini di Wawasan Malam Special Weekend hingga jam 9 malam nanti ya. Senang informasi terbagus dan juga musik-musik asik akan segera saya hadirkan menemani suasana malam Anda semuanya. Terus mendapat di Wawasan Malam Special Weekend untuk hari ini Minggu 7 Juni 2026. Anda bisa simak di 93.8 GFM atau melalui web streaming kita di gfm-madiun.com. Dan Wawasan Malam Special Weekend ini akan berlangsung hingga jam 9 malam nanti.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Henry dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara? Yuk ke sana!

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it. Stay cool.

93.8 GFM selalu setia bersama. Baik, pemirsa, kita masih di Wawasan Malam Special Weekend. Selamat malam untuk Anda semuanya yang baru saja merapat. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan juga tentu saja sudah mulai bersiap-siap ya untuk kegiatan esok pagi. Dan berikut ini saya bakal hadirkan berbagai macam informasi terbaik untuk Anda semuanya di 93.8 GFM. Oke, berikut ini adalah informasi seputar pecel, pendengar setia. Pecel ini memang adalah salah satu makanan khas tradisional dari Madiun pastinya ya. Nah, ini Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sangat bangga ya atas masuknya pecel Jawa Timur dalam daftar 100 salad terbaik di dunia versi Taste Atlas tahun 2026. Dalam daftar yang dirilis per 15 April 2026 itu, pecel berhasil menempati peringkat ke-7 dunia, bahkan mengungguli somtam asal Thailand yang selama ini dikenal sebagai salah satu salad yang paling populer di Asia. Nah, pendengar sih ya, dilansir dari Good News from Indonesia, capaian tersebut menjadi bukti bahwa kuliner tradisional Indonesia semakin mendapatkan tempat di panggung internasional. Tidak hanya pecel, sejumlah hidangan Nusantara lain juga masuk daftar bergengsi salad yang terenak atau terpopuler di dunia.

Antara lain adalah Ketoprak di posisi ke-18, Gado-gado di urutan ke-30, hingga Rujak Cingur, Asinan, dan juga Karedok. Pendengar setia, Gubernur Jawa Timur mengatakan bahwa pengakuan dunia terhadap pecel bukan sekadar soal rasa, melainkan juga pengakuan atas kekayaan budaya, tradisi, dan filosofi hidup bermasyarakat di Jawa Timur yang tercermin dalam setiap sajiannya. Demikian ya, pecel ini adalah simbol kesederhanaan yang syarat makna namun mampu menghadirkan cita rasa yang begitu kuat dan juga berkelas dunia. Rasanya memang kita harus terus berbangga ya, karena bukan hanya budaya tetapi juga kuliner Indonesia bisa masuk dalam 7 besar salad terbaik di dunia, yaitu pecel khas Jawa Timur. Baik pendengar sih, kita nanti lanjut lagi dengan informasi lainnya masih di Wawasan Malam Special Weekend. Bisa disimak di 93.8 GFM atau melalui web streaming kita di gfm-madiun.com.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

93.8 GFM selalu setia bersama. Pendengar setia, baru-baru ini Pondok Modern Darussalam Gontor menggelar pagelaran wayang kulit ya dalam rangka melestarikan tradisi yang sudah lama melekat ya, yaitu kesenian, yaitu di pada peringatan satu abad Pondok Modern Darussalam Gontor pada hari Sabtu 6 Juni 2026 malam. Nah, pendengar setia, bagi Pondok Modern Darussalam Gontor, kesenian tradisional wayang kulit tersebut bukan sekedar hiburan, melainkan juga sarana pendidikan yang syarat akan pesan moral dan juga nilai kehidupan. Ribuan santri dan juga masyarakat memadati arena untuk menyaksikan pertunjukan yang menghadirkan dalang asal Surakarta, yaitu Ki Bayu Aji. Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal mengatakan bahwa kecintaannya terhadap wayang telah tumbuh sejak kecil. Menurutnya, dunia pewayangan ini menyimpan banyak gambaran tentang watak manusia dan juga perjalanan hidup yang relevan untuk dipelajari hingga saat ini. Dan selain itu, alasan Gontor rutin menghadirkan wayang kulit dalam berbagai momentum penting tidak terlepas dari nilai edukatif yang terkandung di dalamnya. Karena itu, pagelaran wayang hampir selalu menjadi bagian dari perayaan besar di lingkungan pondok pesantren di Gontor. Dan menurut Hasan, cerita dan simbol yang disampaikan dalam pertunjukan wayang dapat membantu santri memahami kehidupan sosial, termasuk pentingnya membangun komunikasi dengan berbagai kalangan. Pagelaran wayang tersebut menjadi salah satu agenda budaya dalam rangkaian peringatan 100 tahun Gontor.

Gampang, ikuti aja Indo Hits 15 GFM dan GFM Top 10 setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: Ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it.

93.8 GFM selalu setia bersama. Baik pendengar setia, selamat malam untuk Anda semua yang masih terus merapat di Wawasan Malam Special Weekend. Masih bersama saya Widi Yuliana hingga jam 9 malam nanti. Baik pendengar setia, salah satu budaya yang sering dilestarikan di beberapa daerah terutama di Pulau Jawa adalah budaya Grebek Suro. Nah, di Ponorogo di tahun 2026 ini Grebek Suro juga akan resmi dibuka ya. Mendengar setia, gemerlap panggung budaya dan juga antusiasme ribuan warga mewarnai pembukaan Grebek Suro 2026 yang berlokasi di alun-alun Ponorogo. Anggota tahunan ini menjadi ikon Kabupaten Ponorogo, kembali digelar dengan skala yang lebih besar ya di tahun 2026 ini, sekaligus menegaskan posisi Bumi Reog di panggung budaya dunia. Pendengar setia, pembukaan acara dilakukan oleh PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita. Dan dalam kesempatan itu, pihaknya menegaskan Grebek Suro bukan sekedar festival hiburan, melainkan juga warisan budaya yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Ponorogo sejak lama. Pendengar setia, Grebek Suro ini merupakan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan nilai-nilai budaya dan juga spiritualnya yang terkandung di dalamnya ini menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Ponorogo. Dan tahun ini penyelenggaraan Grebek Suro mendapat sorotan yang lebih luas seiring berbagai capaian yang diraih oleh Ponorogo. Selain dikenal sebagai daerah asal kesenian reog, Ponorogo sekarang juga mengantongi pengakuan internasional melalui status kota kreatif UNESCO dan juga pengakuan reog Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda di dunia. Pendengar setia, pencapaian tersebut menjadi momentum untuk semakin memperkuat upaya pelestarian budaya, sekaligus juga mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah. Dan selama sebulan ke depan, masyarakat akan disuguhkan dengan beragam kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Grebek Suro 2026. Mulai dari Festival Nasional Reog Ponorogo, kemudian juga ada Festival Reog Remaja, pameran pusaka, pameran bonsai, kegiatan wisata petualangan hingga ritual budaya yang telah menjadi tradisi tahunan. Dan Pemkab Ponorogo juga berharap seluruh agenda tersebut tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kunjungan wisatawan. Baik pendengar setia, itu tadi ya informasi festival budaya yang diselenggarakan di Ponorogo. Baik, kita lanjut lagi nanti dengan informasi lainnya, masih di Wawasan Malam Special Weekend sampai dengan jam 9 malam nanti.

0: koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti-lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
2: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
1: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
2: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya.

0: kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
1: Iya Bu, biar anak kita juga besi yang seperti ibunya ya.
0: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

Pendengar sih, kita masih di Wawasan Malam Special Weekend. Nah, dan kali ini saya bakal ajak Anda semuanya ke Sumenep. Pendengar sih ya, di Sumenep baru saja pemerintah kota Sumenep baru saja, pemerintah Kabupaten Sumenep baru saja menggelar parade musik tong-tong. Ini parade musik tong-tong ini adalah salah satu kesenian daerah Sumenep yang biasa digelar di setiap tahunnya, begitu ya. Nah, pendengar setia, parade musik tong-tong di bulan Juni ini digelar dalam rangka bulan Bung Karno, begitu ya, karena di bulan Juni ini adalah bulan yang memiliki makna khusus karena bertepatan dengan hari lahir Soekarno pada 6 Juni 1901, kemudian juga hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945, serta wafatnya Presiden pertama Republik Indonesia itu pada 21 Juni 1970. Nah, dalam rangka bulan Bung Karno inilah pemerintah Kabupaten Sumenep menggelar parade musik tong-tong. Parade musik tong-tong ini menjadi bagian dari peringatan bulan Bung Karno dan kalender event Sumenep 2026 dan diikuti oleh 7 grup musik tong-tong dari berbagai wilayah Kabupaten Sumenep. Sekda Sumenep Agus Dwi Saputra secara resmi melepas peserta parade dan mengatakan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat saja, tetapi juga bagian dari upaya menjaga warisan budaya daerah. Parade musik tong-tong ini diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata maupun juga ekonomi kreatif daerah. Dan saat ini parade musik tong-tong ini digelar pada hari Sabtu kemarin ya, pendengar setia, dan dipenuhi oleh masyarakat yang sangat antusias untuk menyaksikan parade musik tong-tong ini. Baik, pendengar setia, kita nanti lanjut lagi dengan informasi lainnya masih di Wawasan Malam Special Weekend. Terus mendapat di 93.

107.8 GFM atau bisa melalui live TikTok kita di TikTok G Media. Dan juga ajang ini bisa disimak melalui web streaming di gfm-madiun.com.

0: Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 UT daerah Surabaya, fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online, tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan Salut Al Istiqomah Poncol Magetan. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all. Halo pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miuwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 081-9064-5495.
2: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.
3: Alhamdulillah Mbah, pangestu nipun kula eling-eling tenan pesenipun simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to Mbah.
4: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening Mbah tanduranku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
3: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lu niki Mbah.
4: Alah ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
3: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti. Ngono ta lek karepmu?
5: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai

0: insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
1: Din, habis lulus? Mau lanjut kemana kira-kira?
2: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
1: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
2: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
1: Bener banget. Penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
2: Sampai kapan tuh?
1: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
2: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
1: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
2: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
3: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya, Mbak. Saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar. Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
3: Terlalu indah dilupakan.
2: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri.

sekarang, Kusplus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang hanya di GSM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kusplus selama 2 jam penuh hanya di Kusplus Show GFM Madiun.

0: disempurnakan. Standar mutu terjamin, pemulihan lebih cepat, kandungan lebih lengkap, terbuat macam buah dan sayuran, serta rempah terpilih, ditambah umi banggata, kualen, buah merah, buah naga merah, buah kiwi, serta biakan bakteri yang diproses melalui teknologi fermentasi dingin.
1: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman.
2: Herbal Soman terbuat dari 39 jenis bahan alami sayuran, rempah, dan buah yang berkhasiat. Herbal Soman, jauh lebih baik. Waktunya sekilas info.

0: Pengertian Badan Pusat Statistik BPS dan PT POS Indonesia meluncurkan sampul peringatan edisi khusus Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Peluncuran sampul ini merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah diadakannya Sensus Ekonomi. Peluncuran sampul peringatan tersebut menjadi bentuk dukungan PT POS Indonesia atas pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dalam memotret secara utuh aktivitas ekonomi di Indonesia. Aktivitas masyarakat dan dunia usaha memang semakin bergantung pada konektivitas dan kelancaran distribusi barang yang juga berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Kontribusi tersebut terekam dalam penghitungan produk domestik bruto PDB dan BPS. Melalui penandatanganan nota kesepahaman tersebut, kerjasama antara BPS dan PT POS Indonesia semakin diperluas tidak hanya dari sisi cakupan tetapi juga dari sisi mekanisme penukaran data. Demikian sekilas info.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho pak, di meja.
0: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman dua konsentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
0: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak, soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya. Sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

William Feather bilang, cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang, tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui. Dan Anda tidak akan mengetahui masa depan jika Anda menunggu.

93.8 GFM. Selalu setia bersama. Baik, selamat malam untuk Anda semuanya. Ya, mungkin malam hari ini sudah mulai mempersiapkan untuk kembali ke rutinitas seperti biasanya esok hari. Disiapkan lagi berkas-berkas kerjanya ataupun juga tugas-tugasnya, atau mungkin besok masih ada yang harus menempuh ujian. Selamat ya, mudah-mudahan lancar. Baik pendengar setia, berikut ini saya bakal hadirkan Museum Emputan Tular yang ada di Sidoarjo ya. Museum Emputan Tular di Sidoarjo ini adalah salah satu museum yang terbesar dan terlengkap di Jawa Timur, pendengar setia. Museum ini menyimpan ribuan koleksi bersejarah mulai dari masa prasejarah hingga era modern dan merekam panjangnya perjalanan peradaban yang ada di Jawa Timur. Dan pendengar sih ya, Museum Emputan Tular ini ternyata memiliki sejarah panjang sejak masa kolonial Belanda dan sempat beberapa kali berpindah lokasi sebelum akhirnya menetap di Buduran Sidoarjo. Nah, ini dia sejarah perpindahan Museum Emputan Tular ini ya, pendengar sih ya. Selama sejak didirikannya, Museum Emputan Tular ini sudah 3 kali berpindah lokasi sebelum akhirnya menetap di Buduran Sidoarjo. Awalnya Museum Emputan Tular ini berada di kawasan Jalan Pemuda Surabaya, dan pada tahun 1975 museum ini dipindahkan ke Jalan Taman Mayangkara Surabaya untuk mengakomodasi perkembangan koleksi yang semakin banyak. Namun ternyata kebutuhan uang terus meningkat dan pemerintah kemudian memutuskan untuk memindahkan museum tersebut ke kawasan Buduran Sidoarjo yang memiliki lahan yang lebih luas dan juga representatif. Proses pemindahan itu dilakukan secara bertahap hingga akhirnya Museum Emputan Tular tersebut resmi menempati lokasi saat ini, yaitu di Jalan Raya Buduran pada 14 Mei 2004. Lokasi baru tersebut memungkinkan museum berkembang menjadi salah satu museum terbesar yang ada di Jawa Timur. Dan saat ini pendengar setia, Museum Emputan Tular ini menyimpan lebih dari 15.000 koleksi sejarah. Berdasarkan data Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo di tahun 2021, jumlah koleksinya mencapai sekitar 15.600 benda. Dan koleksi tersebut mencakup berbagai kategori, mulai dari geologika, biologika, etnografika, historika, kemudian numismatika, heraldika, seni rupa, teknologika, keramologika, hingga filologika. Pengunjung dapat menemukan berbagai peninggalan dari masa prasejarah, era Hindu Buddha, kerajaan Islami, masa kolonial, hingga Indonesia modern. Jadi di Museum Emputan Tular itu juga ada artefak lokal seperti arca, kemudian fosil, naskah kuno, dan juga kain batik. Museum Emputan Tular juga menyimpan koleksi yang berasal dari Cina, Arab, dan juga Eropa. Dan sebagian diantaranya merupakan koleksi asli yang telah ada sejak masa Museum Astehimu. Baik, pendengar sih itu tadi ya, salah satu museum terbesar yang ada di Jawa Timur, yaitu Museum Emputan Tular. Mungkin bagi Anda yang berencana untuk bepergian, untuk berwisata edukasi, Museum Emputan Tular bisa menjadi salah satu tujuan destinasi edukasi Anda ya. Baik, mendengar saja kita lanjut lagi nanti dengan informasi lainnya, masih di Wawasan Malam Special Weekend. Sampai dengan jam 9 malam nanti, Widhi Yuliana masih bersama Anda semuanya.

0: waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang

disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah, akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah, ketika soman datang, ya, soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran soman? Kita tahu soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini soman konsentrat, soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah, soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh, gitu. Tapi kalau herbal soman, itu bagaimana soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

93.8 GFM selalu setia bersama. Baik pendengar setia, tuntas juga kebersamaan kita di wawasan malam special weekend untuk edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026. Akhirnya saya Widhi Yuliana segera undur diri. Selamat menikmati suasana malamnya, selamat beristirahat, dan jangan lupa untuk selalu menjadi versi terbaik dalam hidup Anda agar bisa bermanfaat bagi sesama. Oke, selamat malam semuanya. Sweet dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima.

0: Saya dengar radio.
1: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi. Saya dengar radio.
2: Halo, saya Dedi dari Majalengka. Dengar radio paling asik.
3: Saya Sisi dari Kota Pinang. Saya dengar radio.
4: Seantero Indonesia masih dengar radio.
5: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

0: jam 9 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
2: Bu, Soman ayah mana toh?
3: Iku lho pak, di meja.
2: Kok beda bu?
3: Iya pak, itu somannya pak.
2: Soman 2 Konsentrat.
3: Bacanya konsentrat pak.
2: Konsentrat itu apa bu?
3: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
2: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus toh bu?
3: Ya pastilah pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
2: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
1: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
4: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.

0: Enten rahasiane mbah, kulo ngangge pupuk organik cair Tribos. Rahasia lu niki mbah.
1: Wah, ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti.
1: Ngono ta lek arepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Tribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Tribos. Pupuk organik cair Tribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Tribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Tribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Tribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
3: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
4: Iya, Mbak. Saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
3: Iya.
4: Bagus ya?
3: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
4: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
3: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
4: Wah, menarik ya. Harganya?
3: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
4: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
5: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.
6: Universitas Terbuka atau UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT bebas uang gedung dan biaya terjangkau. Tidak ada drop out dan tidak ada KKN, hanya mengerjakan tugas akhir. UT memiliki berbagai program pendidikan, mulai dari program sertifikat, diploma, sarjana, hingga pasca sarjana dengan berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta program magister dan doktoral.
7: Ada 3 prodi terbaru, S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Perpajakan, dan S2 Pendidikan Anak Usia Dini.
6: Pendaftaran secara online melalui laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT.
8: Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making Higher Education Open to All.

0: koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rocketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: Din, habis lulus, mau lanjut kemana kira-kira?
2: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
1: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
2: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
1: Bener banget. Penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
2: Sampai kapan tuh?
1: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
2: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
1: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
2: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
3: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
0: Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Klus Klus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
3: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Klus Klus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok Game Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Klus Klus selama 2 jam penuh hanya di Klus Klus Show GFM Madiun.

0: bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya Bu, biar anak kita juga besi yang seperti ibunya ya.
1: Ah bisa aja, yang benar biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP.

0: 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.
1: Bu, soman ayah mana toh?
2: Iku loh pak, di meja.
1: Kok beda bu?
2: Iya pak, itu somannya pak.
1: Soman? Dua, konsentrat.
2: Bacanya konsentrat, Pak.
1: Konsentrat itu apa, Bu?
2: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
1: Soman dua konsentrat ini lebih bagus, toh, Bu?
2: Ya, pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes, toh, cobain.
1: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
3: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berkhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
3: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

0: Ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
0: Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan

39 bahan alam kaya antioksidan, membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Jaring Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
0: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI. Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama, pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua, pukul 3:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: Malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: apotek andalan.
1: Hah? Siapa sakit?
0: Enggak, maunya tok pil KB andalan.
1: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
0: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
1: Tapi bikin gemuk enggak?
0: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
2: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
3: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang

0: sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superrj.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super RJ.
1: 93,8 GFM.
2: GFM.
1: Madiun.

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10 setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to, Mbah?
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening ban tanduran ku mbiyen ya, Le? Padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane, Mbah. Kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lu niki, Mbah.
1: Alah, ngono ta pantesan kok luwih lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone njerine langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya. Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
0: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan gimana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Dela, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis, menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM, di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal Soman, itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa

merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan kembali datang. Bulan yang penuh berkah, ampunan, dan kemuliaan. Saya Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun.
1: Dan saya Delina Mahardika Panuntun
0: mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga setiap amal yang kita lakukan menjadi ladang kebaikan untuk meningkatkan ketakwaan, mempertebal keimanan, dan menumbuhkan kepedulian kepada semua insan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 6 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

Peringkat setia Satuan Tugas Operasi Damai Kartens atau Satgas ODC berhasil meringkus seorang pria berinisial YK, 52 tahun, terduga kuat pemasok senjata api dan amunisi untuk jaringan kelompok kriminal bersenjata KKB di wilayah Papua Pegunungan. YK dibekuk tanpa perlawanan di kawasan Pasar Sentral Sarmi, Kabupaten Sarmi, Papua pada Sabtu 6 Juni 2026 sekitar pukul 13 lebih 16 menit.

0: waktu Indonesia Timur setelah aparat mengendus keberadaannya di lokasi tersebut. Kasatgas Humas Damai Kartens Kombes Yusuf Sutejo bilang bahwa penangkapan YK merupakan hasil pengembangan penyidikan intensif terhadap mata rantai pemasok senjata yang menyuplai kebutuhan KKB di wilayah Yalimo dan Yahukimo.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Bu, soman ayah mana toh?
1: Iku loh pak, di meja.
0: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman dua konsentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
0: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak, soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah, ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: motivasi GFM. Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun Sulawesi bersama.
1: Udah yuk, tarikan dulu dong lampunya.
2: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
2: Kan mama yang bayar.
3: Kamu tahu gak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, siapa kabar Anda hari ini? Di hari Senin, hari ke-8 di kalender Juni 2026, dan semoga kita masih dalam keadaan baik, sehat, semangat, masih setia bersama GFM untuk terus menyimak informasi dan juga tembang-tembang hitsnya. Dari Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, saya Dia hadir menemani aktivitas pagi Anda di Wawasan Pagi untuk sesi yang pertama hingga tuntas di 9 nanti dengan informasi dari Madiun Raya, dari Jawa Timur, dan juga kabar nasional. Saya juga akan mengajak Anda untuk berbagi informasi dengan membuka line telepon, SMS, atau WhatsApp di 0893 kali 938 9383. Untuk update informasi dan juga perkembangan tembang hits, pantau terus akun sosial media Facebook, Twitter, Instagram @radiogfm. Dan bagi Anda yang berada di luar jangkauan siar kami, Anda juga masih bisa menyimak siaran GFM melalui live streaming di www.gfm-madiun.com, di aplikasi Radio Box dan Radio Garden, atau Anda bisa simak langsung live streaming di akun TikTok G Media.

Kenalin, aku Ina Safiza. Buat kalian yang aku si anak musik banget dan gak pengen ketinggalan informasi-informasi terkini dan musik asik, dengerin terus 93.8 Radio GFM Madiun. Aku Inas dan aku selalu dengerin Radio GFM Madiun buat terus update musik aku.

0: Flash News.
1: 104 orang warga distrik Manggelo mengungsi di Tanah Merah Kabupaten Bovendigul di Papua Selatan karena takut terhadap gangguan keamanan yang dilakukan oleh KKB. Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Putra Perdana mengatakan 100 warga termasuk anak-anak ini mengungsi di kampungnya menggunakan perahu motor. Warga distrik Manggelo langsung disambut Kapolres Bovendigul dengan memberikan pelayanan kemanusiaan.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: jam 7 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

Pendengar setia, pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu melalui suku Dinas Lingkungan Hidup melakukan aksi konservasi lingkungan dengan melepas 50 ekor tukik dan menanam 500 bibit mangrove di Pulau Sabira, Kelurahan Pulau Harapan, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Hal ini dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup. Kepala Sudin LH Kepulauan Seribu Ahmad Haryadi bilang, pelepasan 50 ekor tukik dilakukan sebagai upaya pelestarian penyu sisik yang saat ini berstatus terancam punah dan dilindungi. Sedangkan penanaman 500 bibit mangrove dilakukan